jatkan bisa waktu. Eh, jenis uji kahai apa dekat? Na eh tukte, na mal lagai, na eh hujale, na jai. Tan so man sena nikah, jo gal chale pa.